Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Masih banyak informasi yang beredar di sekitar kita, tapi gak semua benar. Myth or fact hari ini, main ponsel dalam gelap bisa merusak mata secara permanen. Faktanya, menggunakan ponsel di tempat gelap memang bisa membuat mata cepat lelah. Namun, gak secara langsung menyebabkan kerusakan permanen. Cahaya layar yang kontras dengan kondisi gelap membuat mata bekerja lebih keras sehingga terasa tidak nyaman. Solusinya sederhana, gunakan pencahayaan yang cukup dan beri waktu istirahat untuk mata. Jadi, penting untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak terjebak dalam mitos yang belum tentu benar.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya gratis, tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api cuy.
2: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
2: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
2: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
2: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh cuy.
2: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
2: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
2: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
3: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Dan Mam Pro 2, welcome back on Spada. Selamat pagi Mam Pro 2. Aku cek CCTV di alun-alun. Wow, kayaknya bekas ada acara atau nanti malam mau ada acara nih ya. Rapi banget tuh susunannya, kayak mau ada bazar gitu ya. Mungkin malam ini ya, karena masih hari Minggu ya kan. Atau mungkin udah dari semalam ya acaranya. Kalian bisa berkabar ya, acara apa di Angku Putri. Kayaknya tuh banyak bazar-bazar makanan gitu. Terus banyak meja-meja gitu ya. Terus ada panggungnya juga. Dan pagi hari ini terpantau cuacanya berawan. Tapi rame banget tuh yang jogging pagi hari ini, yang olahraga juga rame. Seru ya. Kayaknya nanti aku mau kesini deh. Tapi sampai jam 12 banget lagi. Kayaknya kalau siang udah telat ya. Nah, ini juga terpantau di gerbang selatannya. Banyak parkiran kendaraannya, banyak juga yang jualan sarapan we. Jadi kalian bisa langsung sarapan tuh abis jogging-jogging manja. Nah, ini di Simpang Indonesia terpantau sepi. Kalau biasanya di weekdays itu rame ya jam segini. Di depan Sukajadi, CCTV arah dari K Square menuju ke flyover agak sepi pagi hari ini, sama juga sebaliknya juga ya. Karena memang hari Minggu ya, yang ramai itu di alun-alun emang kalau hari Minggu, atau di tempat-tempat sarapan begitu ya. Di Simpang Sungai Ladi juga sepi banget nih ya, cuma satu-satu kendaraan aja lewat. Kemarin aku naik motor dari Botania ke Tiban, seru juga ya jalanannya. Suka banget tuh lewat itu apa, Sungai Ladi itu, lewat jembatan Sungai Ladi di pagi hari. Kalau gak berkabut, aduh seru banget, udaranya pasti segar ya. Tapi karena kita lagi berkabut asap ya, jadi kurang sedep begitu pagi harinya. Harusnya embun pagi, malah jerebu ya. Simpang Casablanca ini terpantau, kemarin juga aku lewat situ pas pulangnya. Ternyata memang dari flyover Seladi itu menuju ke Rumah Sakit Awal Bros itu ya, dua sisi jalannya itu lagi pelebaran ya, makanya jalannya tuh agak menyempit, kita cuma bisa jalan di tengahnya. Tapi itu udah di beton ya, yang sebelah kanannya yang menuju arah ke Rumah Sakit Awal Bros, lampu merah Awal Bros itu udah di beton, jadi kayaknya sedikit lagi pembangunannya, nanti bakal lebar lagi jalanannya ya. Terus kenapa sering macet di flyover Seladi ya, karena jalanannya menyempit. Dari yang tadinya di Shotlink itu kan luas ya, jalannya lebar begitu ya, ada 4 jalur apa 5 jalur, terus jadinya cuma satu jembatan itu 2 jalur ya. Makanya dia di situ kalau pagi-pagi agak slow begitu ya. Tapi untuk pembangunannya progresnya udah jalan banget sih. Jadi ya kita berdoa aja semoga segera rampung gitu. Nanti kalau udah selesai ya udah gede banget tuh jalannya, karena di kanan kirinya itu bakal dilebarin lagi ya dari setelah flyover Seladi. Nah, ini di Pura Seladi juga terpantau tidak terlalu ramai ya pagi hari ini. Cuacanya juga berawan begitu. Kita cek lagi di Engku Hamidah. Engku Hamidah juga terpantau tidak terlalu ramai. Di Dang Anom juga tidak terlalu ramai. Di Temenggung lumayan ya, dari arah Batu Aji menuju ke Batam Center. Tapi sebaliknya, Batam Center menuju Batu Aji agak sepi, agak lengang ya. Itu dia tadi yang bisa disampaikan. CCTV kalian bisa banget berkabar gimana jalan yang kalian lalui, atau sarapan enak gitu di pagi hari, boleh banget lah share ya. Mention kita di @pro2batam.

0: lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Di era ekonomi digital, siapapun memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Mulai dari menjual makanan rumahan, kerajinan tangan, pakaian, hingga menawarkan jasa, semuanya dapat dipasarkan melalui media sosial, marketplace, ataupun aplikasi digital. Dengan memanfaatkan teknologi, produk dapat dikenal lebih luas, menjangkau pelanggan dari berbagai daerah. Bahkan membuka peluang pasar yang lebih besar. Yang terpenting adalah terus berinovasi, menjaga kualitas produk, dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Tapi jangan lupa untuk selalu bertransaksi melalui platform yang terpercaya, memberikan informasi produk dengan jujur, dan juga menjaga keamanan data pribadi dan pelanggan. Ekonomi digital bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang bagaimana membuka kesempatan, menciptakan lapangan usaha, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mamprodua, welcome back on Spadel. Selamat pagi Mamprodua, kira-kira kamu udah sarapan belum nih? Sarapan apa yang enak? Bisa banget berkabar DM ya di @produa_batam, tempat-tempat yang mungkin hidden gem di Batam gitu kan, biar aku tahu juga. Jadi harus share ya, karena kayaknya aku makannya itu-itu aja kalau sarapan ya. Jadi butuh insight baru dari kalian ya. Nah, biasanya kalau pagi minggu ini ngapain sama Pro 2? Kalau aku sukanya tidur sih ya. Ngomongin tidur, memang waktu tidur bukan hanya soal berapa lama seseorang tertidur, tapi juga kapan mulai beristirahatnya. Jadi jangan sembarangan kayak misalnya semalaman gak tidur, terus sleep revenge pagi ini sampai sore mau tidur, ah. Nah, itu tuh bahaya ya. Jadi sebagian orang terbiasa kayak tidur tengah malam begitu ya, terutama mungkin karena pekerjaan atau mungkin karena nonton drakor aja gitu kan, mau movie marathon. Namun kebiasaan tidur terlalu malam ini bisa mempengaruhi ritme sirkadian. Nah, terutama jika waktu tidur tidak selaras dengan jam biologis tubuh. Jadi ritme sirkadian ini merupakan sistem internal tubuh yang bekerja dalam siklus sekitar 24 jam. Nah, jadi sistem ini membantu mengatur berbagai fungsi tubuh termasuk waktu seseorang merasa ngantuk dan terbangun ya. Cahaya dan kegelapan menjadi salah satu sinyal utama yang membantu mengatur ritme tersebut. Karena itu perubahan waktu tidur yang terus-menerus atau tidur pada waktu yang tidak sesuai dengan ritme alami tubuh ini bisa mempengaruhi kualitas tidurnya. Jadi tidak ada satu waktu tidur yang berlaku sama untuk semua orang. Jadi kebutuhan dan pola tidur setiap orang itu berbeda-beda. Termasuk juga orang yang secara alami cenderung tidur lebih awal atau lebih malam begitu. Meskipun demikian, waktu tidur yang secara konsisten tidak selaras dengan ritmenya ini bisa bikin kualitas tidur terganggu. Nah, ini bisa mempengaruhi hormon yang mengatur tidur. Jadi bisa bikin kualitas tidurnya tidak berkualitas begitu, tidak bisa sleeping beauty, tidak bisa mendapatkan manfaat maksimal dari tidur tadi, dan kalau berlarut-larut ini bisa terkena masalah kesehatan gitu ya. Jadi penting untuk kita menjaga pola tidur yang teratur setiap malamnya. Jadi jangan setiap malam bergadang terus sleep revenge, besok pagi tidur sampai sore. Jangan, berbahaya ya, karena memang waktunya tidur itu ya jam-jam 9, jam 10 malam harusnya sudah tidur, terus bangunnya jam 5 gitu ya, jam 6. Nah, itu baru waktu tidur yang normal, dan pencernaan kita bisa lebih baik lagi karena sistem pencernaan itu dia mulai bekerja di jam 11 malam. Jadi kalau kamu belum tidur, ya dia belum bisa memprogres begitu. Makanya banyak dampak kesehatan yang muncul ya. Jadi kalau bisa diperbaiki pola tidurnya lebih baik lagi. Tentunya kalau misalnya tidur kamu cukup, tidur kamu berkualitas, mood kamu, keseharian kamu akan jadi lebih baik lagi. Kalau mood lebih baik, tentunya kita bisa jadi lebih produktif. Kalau produktif, tentunya lebih banyak cuan. Nah, itu dia ya. Oke, masih teman kamu di Spada, masih satu segmen lagi. Kami up next, Sedal Liot, Rasa Sabda Rindu.

Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional, sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal, dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup

Is Jungkook closer to you featuring Major Lazer. Enak banget ya lagunya Jungkook ini, aku suka banget. Kayaknya cocok ya buat dipakai buat olahraga di rumah. Buat kamu yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Tentunya kita udah masuk di segmen terakhir di Spada. Nanti aku bakal close dan balik lagi nemenin kamu di jam 10 sampai jam 12 di Pro 2 Hits List ya. Jangan lupa sarapan. Break dulu nih buat sarapan nih, jazz music ya bakal nemenin perjalanan kamu ya. Kamu masih bisa request lagu nanti ya di jam 10 sampai jam 12 nanti aku bakal bacain requestannya kamu ya. Jadi kita close dulu pada hari ini 4 Oktober 2020. Nanti balik lagi di Pro 2 Hits List. Jadi tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang suaranya tuh adem banget?
1: Pernah. Kayak dia ngomong biasa aja, tapi kita tuh betah dengernya.
0: Nah, biasanya orang kayak gitu dibilang soft-spoken.
1: Berarti suaranya harus kecil?
0: Nggak juga, bukan soal seberapa kecil suaranya. Tapi cara ngomongnya tenang, nggak buru-buru, dan nggak bikin lawan bicara merasa ditekan.
1: Oh, pantes ya. Ngobrol sama orang yang soft-spoken tuh rasanya lebih nyaman.
0: Iya, bahkan waktu beda pendapat pun gak terasa kayak lagi berantem.
1: Padahal cuma beda cara ngomong.
0: Betul, karena kadang yang bikin orang tersinggung itu bukan isi omongan kita,
1: tapi cara kita ngomonginnya.
0: Jadi, kalau bisa ngomong dengan tenang.
1: Kenapa harus bikin suasana tegang?
0: Soft-spoken bukan berarti lemah. Kadang, justru cara paling santai buat bikin orang mau mendengarkan.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, kita udah masuk di Pro 2 Hitslist. Selama 2 jam ke depan kalian bebas request lagu barat atau Indonesia. Selagi sesuai segmen Pro 2 dan ada di bank lagu, kita juga bakal puterin buat kamu. Jadi langsung aja WhatsApp di 08 1169 15502.

Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya gak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, gak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.

Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal, tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan ini tuh dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.

Ya semua Pro 2, welcome back on Pro 2 Itzli. Sekarang baca requestannya kamu dari Lina Aziza. Katanya mau lagunya Rose New Trick AEG. Oke, gue langsung puterin aja ya. Buat kamu yang masih mau request, masih ditungguin di 0811 6915502 atau DM aja di @pro2batam.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh olong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen, proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai... Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur...

pernah beli makanan atau kerajinan online terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Guys, barengan lagi masih ada waktu sekitar 20 menit lagi ya buat kalian request. Ayo mau bacain request dari Chef Nas mau dengerin lagunya Tayla yang Art Kaigi. Oke, berarti langsung aja keputerin. Oh ya, satu lagi deh ya biar sekalian dua. Ada Nurul Azmi mau request lagunya Caleb J I Found You. Oke, berarti langsung aja keputerin. Buat kamu yang masih mau request, masih tungguin di segmen terakhir nanti ya di 08 1169 1 5502.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
4: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Yes, Mom Broadway Gima Close di Broadway Sleas edisi hari ini 4 Oktober 2026. Buat kamu yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Kita ketemu besok pagi di Spada. Bye-bye.

Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal, dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup

bareng aku Manda yang akan menemani kamu di Santai Siang ya. Hari ini hari Minggu, masih weekend ya teman Pro 2. Gimana kabar kamu siang ini? Udah ngapain aja di weekend ini? Ada yang udah beres-beres rumah kah? Atau olahraga ya dari pagi? Atau malah masih rebahan aja nih jam segini ya? Emang kalau weekend itu agendanya bisa macem-macem gitu ya teman Pro 2 ya. Bisa produktif, bisa pengen santai dulu gitu ya. Karena kan mengumpulkan energi nih ya sebelum kembali beraktivitas di hari Senin. Tapi apapun aktivitas kamu di hari Minggu ini, yang pasti semoga kamu menikmati weekendnya kamu ya teman-teman berdua ya. Manda bakal menemani kamu dengan update informasi nanti ya, informasi dari dunia entertainment dan juga olahraga. Jadi jangan kemana-mana, keep jadi non Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

Masih di Sampai Siang nih ya Tahun Pro 2 ya. Sambil menemani kamu di siang hari ini Tahun Pro 2, aku mau nanya ya sama kamu. Kamu tuh tim yang kalau makan harus ada kerupuknya atau enggak Tahun Pro 2? Nah kalau aku ya, aku tuh harus banget ada yang kriuk-kriuknya lah. Mau yang kerupuk atau misalnya keripik, apapun yang kriuk gitu, itu harus ada kalau makan nasi. Karena kalau enggak rasanya tuh agak kurang gitu ya Teman Pro 2 ya. Dan ini memang kerupuk ini sebenarnya kan cuman pelengkap gitu, tapi kalau udah ada di sebelah nasi sama lauk, rasanya tuh udah komplit gitu ya Teman Pro 2 ya. Makanya kalau kerupuknya belum ada, itu aku merasa kurang Teman Pro 2. Nah memang kerupuk ini gak sesimpel kelihatannya ya. Bahan dasarnya tuh bisa macam-macam ternyata nih Teman Pro 2. Ada yang dibuat dari tepung tapioka, ada yang pakai udang, ikan, kulit, dan juga bahan pangan khas dari daerah tertentu. Nah terus bertanya-tanya gak sih kenapa kerupuk yang awalnya keras gitu ya, tipis, bisa berubah jadi besar dan renyah pas setelah digoreng gitu ya. Ternyata itu di dalam adonan kerupuk itu ada kandungan airnya. Jadi waktu masuk ke minyak panas gitu ya Teman Pro 2, air itu tuh berubah menjadi uap dan juga mendorong struktur adonan itu sampai bisa mengembang. Makanya kerupuk yang tadinya kecil gitu ya, tiba-tiba tuh bisa jadi lebar banget pas udah habis digoreng. Makanya kalau beli itu kayak, oh aslinya tuh kerupuk sebelum digoreng tuh sekecil ini, tapi ternyata pas udah digoreng tuh jadi lebih mengembang gitu. Dan proses penggorengan ini juga yang bikin teksturnya tuh berubah jadi renyah gitu ya. Makanya kalau ada momen yang sebenarnya sederhana tapi satisfying ya, itu tuh pas gigit kerupuknya, kriuknya itu dapet gitu ya Teman Pro 2 ya. Kalau melempem gak enak, jadi emang harus kriuk banget gitu ya. Apalagi kalau misalnya kerupuk itu masih digoreng gitu ya. Dan juga nih jenisnya banyak tuh. Ada yang kerupuk putih yang sering kita lihat gitu ya di warung-warung Teman Pro 2. Ada juga kerupuk udang yang memang punya aroma khas. Ada juga kerupuk ikan, kerupuk kulit. Pokoknya macam-macam tuh ternyata bisa dijadiin kerupuk gitu. Karena setiap daerah ternyata juga punya ciri khas masing-masing gitu ya Teman Pro 2 ya. Dan memang kerupuk ini termasuk makanan yang ya gampang beradaptasi lah, karena dimakan pakai apa aja tuh kalau menurut aku ya itu cocok gitu. Dipakai makan nasi goreng, soto, pecel, bakso, pokoknya semuanya tuh rasanya cocok aja kalau ada si kerupuk itu gitu ya Teman Pro 2 ya. Nah kalau kamu nih tim yang harus ada kerupuk juga gak sih untuk makan?

Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju. Seratus lima koma lima FM.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh olong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen. Proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 Eren Batam, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang nih ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini Mada punya update buat kamu yang suka olahraga. Ini jadi timnas Indonesia ini akan menghadapi Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2023

Jakarta, dan ini tuh bukan final biasa gitu ya tahun 2022 ya, karena Indonesia dan Thailand ini bakal memperebutkan gelar juara di edisi perdana turnamen yang digelar FIFA ya di kawasan Asia Tenggara nih. Nah, kalau dilihat lagi perjalanan Indonesia gitu ya sampai ke final sebenarnya cukup menarik nih ya teman Pro 2 ya. Jadi di pertandingan pertama fase grup itu Indonesia itu menghadapi Singapura dan menang 2-0 lewat gol Ragnar Oratmangun dan juga oleh Romeni. Dan kemudian ketemu Malaysia, pertandingan berakhir 0-0 ya, bahkan Indonesia harus bermain dengan 10 orang gitu ya setelah Tom Haye mendapatkan kartu merah. Dan terus juga penentuan akhirnya, nah itu terjadi kemarin gitu ya waktu Indonesia menghadapi Bangladesh teman Pro 2. Dari sinilah lumayan banyak golnya ya, pesta gol gitulah ya. Indonesia menang telak 9-2 teman Pro 2. Dan Mitchell Baker ini jadi pemain yang paling mencuri perhatian ya setelah ia berhasil mencetak 5 gol. 4 gol lainnya itu masing-masing dicetak sama Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Vickery dan juga Kevin Dix. Nah, kemenangan ini membuat Indonesia ini finish sebagai juara grup A dengan 7 poin. Dan menariknya Malaysia itu juga punya 7 poin teman Pro 2, tapi Indonesia ini unggul dalam produktivitas golnya. Jadilah Indonesia yang melaju ke final gitu. Sementara untuk Thailand ini datang ke final sebagai memenangkan dengan grup B gitu ya. Jadi sekarang tinggal satu pertandingan lagi nih ya, Indonesia lawan Thailand teman Pro 2. Dan kalau melihat pertandingan terakhir ya, produktivitas gol Indonesia ini memang lagi bagus ya. Semoga momen itu terus terjaga nih di final nanti gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi besok kita nantikan aja pertandingan Indonesia dan juga Thailand.

0: Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.
1: Stay tuned on Prodwave.
2: Teman terbaik kamu. Kesan.

0: Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Sampai siang nih ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini Manda punya kabar nih dari Bruno Mars nih teman Pro 2. Jadi Bruno Mars ini balik lagi ya dengan visual terbaru nih dari album terbarunya. Kali ini tuh lewat lagu yang judulnya Dance With Me. Jadi yang video musiknya tuh baru dirilis banget nih ya di tanggal 1 Oktober kemarin teman Pro 2. Dan yang menarik ya, Bruno Mars ini tuh gak sendirian ternyata. Jadi ada penyanyi asal Kolombia, ada Karol G yang jadi bintang utama juga di video musik ini. Kalau dengar judulnya ya, Dance With Me, jadi memang vibes lagunya itu romantis gitu ya teman Pro 2 ya. Di video ini tuh Bruno Mars diceritakan sedang berusaha menarik perhatian si Karol gitu ya. Jadi ceritanya tuh dimulai ketika Bruno menghubungi Karol lewat telepon, terus dia tuh datang gitu ke rumahnya Karol sambil membawa suasana musikal lengkap dengan para pemain musiknya. Jadi terus Karol ini turun gitu ya dari balkon teman Pro 2. Bruno juga menyanyikan lagu ini tuh dari bawah. Jadi dilihat dari bawah gitu kan, karena rumahnya dua tingkat gitu ya. Sampai akhirnya mereka bertemu dan menghabiskan waktu bersama gitu dengan suasana yang romantis. Jadi memang konsepnya itu dibuat kayak apa ya, kayak Bruno Mars tuh lagi melakukan aksi serenade gitu. Jadi bedanya ini levelnya Bruno Mars gitu ya. Jadi video musik ini juga dirilis beberapa hari setelah Bruno ini membawakan lagu ini di 2026 Video Music Award. Dan di ajang itu tuh Bruno Mars mendapatkan 7 nominasi ya, dan membawa pulang 1 penghargaan. Kolaborasi Bruno dan juga Karol sendiri ini sebenarnya bukan yang pertama ya tahun 2 ya. Sebelumnya tuh mereka sudah saling bekerja sama lah lewat lagu yang judulnya Still. Dan yang pertama kali mereka bawakan bersama dalam konser Karol itu pada Agustus 2026 lalu. Dan sekarang memang chemistry keduanya ini berlanjut ternyata ya lewat video musik Dance With Me gitu teman Pro 2. Dan informasi ini sekaligus menutup santai siang hari ini ya teman Pro 2 ya, di tanggal 4 Oktober 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in. Nanti ini di jam 2 ya, jam 2 sampai jam 4 bakal ada top chart nasional dari Pro 2 Jakarta. Jadi kamu pantengin aja ya apakah lagu favorit kamu masuk di top chart minggu ini ya teman Pro 2 ya. Manda pamit dulu sejenak, nanti di jam 4 setelah top chart Manda akan kembali menemani kamu di sore ceria ya. Sambil nunggu top chartnya di jam 2, ini Manda mau puterin dulu deh lagunya Bruno Mars, Dance With Me.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya, gratis. Tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api, cuy.
0: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
0: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh, cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
0: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
0: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh, cuy.
0: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
0: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
0: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
2: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.

Indonesia Top 20 Nasional. Buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih. Karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi

0: musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: gue bisa kok tanpa lo. Cieelah. Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 18.

0: 20 Nasional karena aku termasuk salah satu fansnya Nuka dan yang suka juga banget sama lagu ini teman Pro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace teman Pro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana, teman-teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media.

0: kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya, sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong, soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan. Jujur, aku belum nonton, tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun teman aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Nonton yang legal ya, tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2. Ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: 7 yang naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah ih bagus banget, aku tuh enggak ngerti lagi deh suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kitab.
1: Number 8.

0: apakah bisa naik lagi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2.
1: Number 2.

posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Selina Grace Andirianto Sumpah Mati, posisi 15 Overnight Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy

0: Adrian Halif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, here is the number 1 of this week. Agak Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membidangi film biopik Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuits dengan 61 ribu unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pylon.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number

Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini.

Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman-teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: ke-13 teman program minggu ini memasuki minggu ke-8-nya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman program minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: di Indra Show Top 20 Nasional nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman produser, saat kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman produser ada my man, the one and only Bruno Mars teman produser, dengan Cha Cha Cha. Ya teman produser, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finish Sitters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih nah. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman berdua bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: Selamat 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: dengan rap kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandem Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro2, Elandem Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya, gratis. Tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api, cuy.
0: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
0: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh, cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
0: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
0: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh, cuy.
0: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
0: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
0: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
2: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Manda kembali lagi ya menemani kamu di sore ceria edisi 4 Oktober 2026. Kalau tadi siang Manda menemani kamu di santai siang, ini udah sore aja ya teman Pro 2 ya. Dan sore ini tuh cuacanya lumayan adem nih ya, gak yang terlalu panas banget gitu ya teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, dan juga yang masih mau keluar gitu, hangout, masih bisa lah ya teman-teman berdua ya. Masih sore gitu ya. Besok walaupun Senin jangan dipikirin dulu, karena masih weekendnya masih ada sampai malam nanti ya teman-teman berdua ya. Dan nanti di sore ceria kita bakal update informasi ya teman-teman berdua ya. Dan juga pastinya mendengarkan lagu-lagu terbaik di Pro 2 FM. Memulai di sore ceria, ada satu lagu buat kamu nih teman-teman berdua. Ada Ghea Indrawari, 1000 kali.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: pernah lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Aku Manda, teman Pro 2, dan kali ini Manda punya kabar yang cukup menarik ya buat kamu yang kemarinan ikut ikut ketagihan sama filmnya K-pop Demon Hunters. Jadi sequelnya, ini kabarnya ya teman Pro 2 ya, K-pop Demon Hunters 2 ini dipastikan bakal tayang di bioskop nih. Tapi masih harus lumayan bersabar ya, karena masih di tahun 2029 ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini Netflix menjanjikan perilisan layar lebar yang lebih luas gitu ya dibanding film pertamanya. Nah ini cukup menarik ya teman Pro 2 ya, karena sebenarnya kan K-pop Demon Hunters itu adalah film produksi Netflix gitu ya. Film pertama itu dirilis pada 2025 dan sukses besar banget di platform streaming itu gitu ya. Bahkan sampai lagu-lagunya pun memenangkan penghargaan gitu ya. Tapi ternyata penontonnya gak cuman puas nonton di rumah gitu ya, di layar yang kecil karena kan di smartphone gitu ya. Nah tapi Netflix ini akhirnya membawa film ini tuh kembali ke bioskop dalam format sing-along gitu. Jadi dan itu juga lumayan antusias gitu ya penontonnya tahun produk ya. Dalam 2 hari penayangan ulang itu berhasil meraup sekitar $19 juta. Wow banget pokoknya. Artinya apa? Ternyata banyak juga yang pengen nonton sambil nyanyi bareng gitu ya di layar lebar kayak di bioskop gitu ya. Jadi vibes-nya tuh dapet gitu ya teman produk ya. Juga kesuksesan dari film K-pop Demon Hunters ini menjadi film original Netflix yang pertama ya yang berhasil menduduki posisi teratas box office. Lama banget tuh dia mejeng di box office-nya gitu ya. Dan dari sini juga Netflix tuh kayaknya mulai melihat sesuatu gitu ya, karena dari demam K-pop Demon Hunters itu lumayan menjanjikan kayaknya ya. Jadi selama ini film-film Netflix kan biasanya punya masa tayang bioskop tuh cukup terbatas gitu ya tahun 2 ya. Tapi setelah itu baru masuk ke layanan streaming. Nah strategi ini membuat kritikan gitulah dari sejumlah pemilik bioskop. Tapi kesuksesan dari K-pop Demon Hunters itu menunjukkan kalau film Netflix itu ternyata punya penonton yang memang tuh mau gitu ya datang ke bioskop menikmati filmnya gitu. Akhirnya Netflix mulai memberikanlah ruang lebih besar untuk beberapa filmnya tuh tayang di layar lebar. Jadi bisa dibilang film K-pop Demon Hunters ini ikut mengubah cara Netflix melihat bioskop gitu ya teman-teman dua ya. Dan sekarang nih K-pop Demon Hunters 2 nih bakal mendapatkan kesempatan yang lebih besar lagi di tahun 2029. Ya memang ya 2029 tuh masih lumayan lama gitu ya teman-teman dua ya, masih beberapa tahun lagi. Tapi kayaknya fandomnya udah mulai bisa pemanasan kali ya dari sekarang.

Kadang ya, yang kita cari jauh-jauh, ternyata ada persis di sekitar kita. Makanan enak, kopi yang cocok di lidah, baju yang modelnya kekinian, sampai produk kreatif yang dibuat dari rumah. Mereka adalah UMKM yang sedang tumbuh. Pelan-pelan dari usaha kecil yang berani dimulai. Buat kita, mungkin beli satu produk lokal terasa biasa aja ya. Tapi buat si pemilik usaha, satu pesanan itu bisa berarti banyak loh. Bisa buat muter modal, beli bahan lagi, atau sekedar jadi penyemangat karena tahu produknya tuh ternyata disukai orang. Makanya, ayo kita tuh dukung UMKM. Nggak harus ribet loh guys. Kalau produknya cocok, ya kita beli. Kalau memang bagus, kasih review. Kalau kamu suka, ceritain ke teman. Sesimpel itu untuk mendukung UMKM. Karena setiap usaha besar juga pernah ada di titik mulai dari nol. Dan siapa tahu nih, pilihan kecil kita hari ini itu bisa ikut bantu sebuah usaha lokal tumbuh lebih besar.

0: Banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak

Kamu masih di Sore Ceria dan kali ini Manda punya informasi dari dunia hiburan ya tahun Pro 2 ya. Kalau biasanya nih kita kenal sama Wingky Wirjawan itu sebagai DJ gitu ya, tahun Pro 2 ya. Terus Afgan itu sebagai penyanyi dan juga Maxim Butir sebagai aktor. Nah, tapi kali ini tiga nama ini ternyata ketemu di satu lagu ya teman Pro 2 ya. Jadi ini Wingky, Afgan dan juga Maxim baru aja berkolaborasi lewat single judulnya Aura. Dan musiknya itu punya nuansa yang funk and dance gitu, dipadukan dengan karakter vokal R&B-nya khas Afgan ya teman Pro 2 ya. Dan menariknya nih, pembagian tugasnya juga lumayan beda. Wingky ini pegang gitar sekaligus jadi salah satu produser bareng sama Kamga. Afgan mengisi vokal sekaligus menulis lirik, sementara Maxim yang biasanya lebih dikenal main gitar gitu ya. Tapi kali ini justru dia memainkan instrumen yang berbeda itu ya. Maxim memainkan drum ya teman Pro 2 ya. Dan ternyata nih kolaborasi ini berawal dari sesuatu yang cukup spontan. Jadi Wingky dan Maxim waktu itu datang ke konser retrospektifnya Afgan di Juli 2026 lalu ya. Nah, setelah konser itu mereka ketemu Afgan di backstage. Dari ngobrol-ngobrol santai terus tiba-tiba mereka muncul ide, bikin sesuatu yang bareng gitu ya. Seru kayaknya ya. Awalnya tuh mereka sempet saling kirim demo tapi ternyata enggak ada yang langsung klik gitu ya, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk jamming bareng teman Pro 2. Nah, dari sisi jamming inilah kemudian lahir lagu Aura gitu ya. Kalau dari ceritanya lagu ini memang dibuat dengan energi yang cukup fun gitu ya. Bahkan Afgan sempat punya cerita lucu juga tuh waktu proses rekaman. Jadi pas lagu ini tuh udah masuk tahap mixing, Afgan tuh malah merasa rekaman vokalnya tuh belum maksimal gitu ya. Akhirnya dia minta rekaman ulang dan itu di tengah malam gitu ya teman Pro 2 ya. Sementara buat Maxim itu lagu Aura juga punya pengalaman tersendiri nih, karena ini adalah pertama kalinya dia memainkan drum dalam sebuah karya musik. Karena selama ini kan kita tahu Maxim lebih sering mainnya tuh gitar gitu ya. Dan sebenarnya ya teman Pro 2, pesan dari lagu ini tuh juga cukup menarik. Jadi Aura itu terinspirasi dari sosok yang punya energi positif, kayak orang-orang di sekitarnya itu ikut merasa senang gitu ya. Makanya Maxim juga berharap lagu ini tuh bisa bikin pendengar tuh lebih percaya diri, menunjukkan karakternya masing-masing. Jadi gak sibuk tuh mikirin penilaian orang lain terhadap dirinya sendiri. Jadi lebih berani aja gitu untuk being yourself gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi sekarang ya kita tunggu aja nih apakah kolaborasi ini bakal berhenti di satu lagu atau malah justru lanjut ke panggung-panggung lain nih.

0: lagi kerja, bukannya mikirin deadline, malah mikirin hobi. Kayak bestie aku tuh, akhir-akhir ini dia tuh lagi suka banget nge-baking. Pulang kerja, bikin cookies. Pas weekend, bukannya liburan, malah cobain resep brownies. Awalnya nih, katanya cuma buat seneng-seneng aja. Tapi lama-lama, dia kepikiran. Kalau hobi ini dikembangin, bisa jadi cuan gak ya? Terus aku bilang, ya bisa dong. Kamu gak perlu langsung resign dan bangun toko. Bisa mulai dari belajar dulu, bikin produk yang konsisten, belajar hitung modal, belajar foto produk, dan juga belajar promosi di media sosial. Karena kreativitas dan keterampilan anak muda itu bisa jadi modal untuk menciptakan peluang. Jadi, kalau kamu juga punya hobi kayak bestie aku, jangan buru-buru bilang, ah ini kan cuma hobi. Siapa tahu yang hari ini cuma hobi, besok jadi cuan buat kamu.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.
2: Alright, let's go.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 105,5 FM Pro 2 Air di Batam, teman terbaik kamu. Nggak kerasa teman Pro 2 sudah hampir jam 6. Sudah saatnya Manda pamit dulu dari Sore Ceria hari ini edisi 4 Oktober 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari tadi sore jam 4 ya teman Pro 2 ya. Besok ketemu lagi. Dan Manda mau informasiin buat kamu untuk azan maghrib di Kota Batam hari ini di jam 17:57 ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu Manda pamit dulu teman Pro 2. See you tomorrow. Bye bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
1: 105,5 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk, dan di dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang suaranya tuh adem banget?
1: Pernah. Kayak dia ngomong biasa aja, tapi kita tuh betah dengernya.
0: Nah, biasanya orang kayak gitu dibilang soft-spoken.
1: Berarti suaranya harus kecil?
0: Nggak juga, bukan soal seberapa kecil suaranya. Tapi cara ngomongnya tenang, nggak buru-buru, dan nggak bikin lawan bicara merasa ditekan.
1: Oh, pantes ya. Ngobrol sama orang yang soft-spoken tuh rasanya lebih nyaman.
0: Iya, bahkan waktu beda pendapat pun nggak terasa kayak lagi berantem.
1: Padahal cuma beda cara ngomong.
0: Betul, karena kadang yang bikin orang tersinggung itu bukan isi omongan kita,
1: tapi cara kita ngomonginnya.
0: Jadi, kalau bisa ngomong dengan tenang,
1: kenapa harus bikin suasana tegang?
0: Soft spoken bukan berarti lemah. Kadang, justru cara paling santai buat bikin orang mau mendengarkan.
2: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik checkout, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah gak sih nyobain makanan khas dari daerah lain di Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.
1: Stay tuned on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih banyak informasi yang beredar di sekitar kita, tapi gak semua benar. Myth or fact hari ini, main ponsel dalam gelap bisa merusak mata secara permanen. Faktanya, menggunakan ponsel di tempat gelap memang bisa membuat mata cepat lelah. Namun, gak secara langsung menyebabkan kerusakan permanen. Cahaya layar yang kontras dengan kondisi gelap membuat mata bekerja lebih keras sehingga terasa tidak nyaman. Solusinya sederhana, gunakan pencahayaan yang cukup dan beri waktu istirahat untuk mata. Jadi, penting untuk lebih bijak dalam menyari informasi agar tidak terjebak dalam mitos yang belum tentu benar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mas Bang sama Angga dan Mas Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Produweza, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.

0: 105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, welcome to Jaga Malam bareng saya Widi sama kamu malam hari ini. Kayak kemarin-kemarin teman Pro 2, Jaga Malam dan kamu sampai jam 12 malam. Ini di jam, sudah jam setengah 9 hari Minggu ini teman Pro 2 ya. Yang lebih slow banget kayaknya, karena memang semua ngabisin weekendnya itu di Jumat malam dan juga Sabtu malam ya. Kalau Minggu malam ini paling family time atau mungkin waktu untuk istirahat, siap-siap buat besok hari Senin menghadapi rutinitas lagi. Tuh, yang mungkin juga rutinitasnya tidak dimulai dari hari Senin ya. Ada yang weekend juga kerja, liburnya mungkin di weekdays gitu-gitu teman Pro 2. Jadi kayak feels like just another work day gitu kan. Bisa nemenin Pro 2 malam hari ini sampai jam 12 nanti teman Pro 2. Karena aku punya banyak lagu-lagu buat temenin kamu, apalagi yang suka di jalan. Mudah-mudahan lagu cocok, karena habis ini masih ada Durian from Nona. Jangan kemana-mana.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal. Tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan ini tuh dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 datang teman terbaik kamu, teman Pro 2. UEFA Nation League masih berlangsung. Match day 3 kemarin di grup C. Benar-benar kaget banget ya. Setelah kemarin kita nonton di ASEAN Cup antara Malaysia dan juga Singapura, ya aku pikir itu cuma terjadi mungkin di daerah-daerah sini yang kita di negara ASEAN yang peringkat negaranya gak terlalu tinggi di peringkat FIFA. Tapi ternyata di pertandingan UEFA Nation League kemarin ada Kroasia ketemu sama Inggris, itu juga skornya timpang banget untuk negara-negara yang punya posisi lumayan tinggi ya di ranking FIFA. Inggris sama Kroasia. Kroasia tuh juga tinggi ratingnya. Pemain-pemain besar juga main di situ, ada Luka Modric juga, Gvardiol juga main, ada semua pemain utamanya main gitu nomor 2. Inggris juga gitu datang dengan kekuatan penuh. Tapi mereka berhasil menang 7-0. Kroasia enggak ada ngebales sama sekali dan 7 gol coba. 7 gol, aku ngeliat highlight-nya kayak ini bener ya main Inggris ngalahin Kroasia. Kroasia ya kalah di atas 5 gol gitu loh. Ternyata bener ya sama Kroasia. Ini yang menarik mungkin kalau sepak bola ini, enggak tahu kenapa di Kroasia seperti itu, padahal Piala Dunia kemarin mereka cukup tangguh juga. Beberapa edisi sebelumnya juga mereka jadi salah satu penantang, sempat juara 3 juga kan. Kalau yang terakhir ini mungkin memang ya kurang laki aja. Nah, Inggris juga gitu datang dengan kekuatan penuh. Tapi di UEFA Nation League ini kayaknya mereka lebih kompak mainnya sih. Gitu, jadi 7 gol. Ini Harry Kane cetak brace. Saka juga cetak brace teman Pro 2. Ada Morgan Rogers cetak gol juga, Anthony Gordon dan juga Jude Bellingham. Jadi 7 gol yang benar-benar gede banget. Ini kalau menurut kamu kenapa ini tahun Pro 2? Kok bisa ya? Jadi apa dunia memang udah mulai gitu? Jadi main bola udah skornya harus besar-besar itu 7-0 gitu kan. Tapi ini mungkin Kroasia lagi capek aja kali ya. Lagi kehilangan fokus, atau mungkin mereka sudah nyampe titik jenuh dan harus ada regenerasi baru lagi buat pemainnya.

platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah di bulan 10 di tahun 2026 ini ya. Ini udah masuk kuartal terakhir tahun ini. Ya, kita udah dapat info juga kemarin rilis-rilisan terbaru dari Apple dan juga Samsung belum kayaknya ya. Apple sih kemarin paling baru di September untuk yang rilis tahun ini. Nah, Samsung biasanya tuh di bulan ini kayak kalau nggak salah ya, atau di awal-awal sebelum Apple kayaknya. Gitu. Tapi yang jelas sama Pro 2, handphone-handphone flagship sekarang kalau dibeli harganya ya emang makin mahal. Tiap tahun tuh rilis-rilisan baru tuh semakin meningkat base price-nya. Yang mungkin dari 499 USD jadi 599 gitu kan. Kayak Apple tuh dari tahun lalu kalau nggak salah ada yang 999 USD gitu kan. Tahunnya nggak naik 1099 gitu, 1100-an gitu-gitulah. Nah, ternyata tren ini tuh gara-gara betul kalau ngikutin berita teknologi, balik lagi soal kelangkaan memori chip sama RAM. Kenapa langka? Karena dipakai buat AI. Jadi data center AI itu butuh chip yang banyak untuk memori gitu, untuk RAM, makanya disedot sama mereka semua. Jadi untuk produsen-produsen HP itu dapatnya kebagiannya limited katanya. Agak lumayan turun lah. Demandnya tetap tinggi tapi supply-nya agak turun, jadi harganya agak mahal. Makanya kalau mau beli HP second jangan kaget teman Pro 2 ya. Aku nyari di beberapa website gitu, bareng sama AI juga aku suruh dia compile data, cari-cari data gitu kan. Dan data yang aku dapat, kalau HP-HP flagship gak rata-rata itu turun. Flagship rata-rata turun yang lumayan ya. Itu apalagi kalau top of the line-nya gitu kayak S25 gitu-gitu, itu masih ada penurunan gitu. Walaupun mungkin ada beberapa yang turunnya enggak terlalu jauh gitu kan. Kalau kayak produknya Apple turun tapi enggak kayak turun-turun tahun-tahun sebelumnya ya. Ada beberapa yang turun juga memang, cuman masih tetap lumayan tinggi. Nah, yang unik itu terjadi di pasar HP-HP second yang mid, yang entry level sama mid gitu kan, yang middle. Spek-spek yang kayak gini teman Pro 2 itu agak sulit turunnya. Itu harga-harga pasarannya tahun ini dibanding sama yang beli tahun lalu misalnya gitu kan, itu kurang lebih, bahkan ada yang naik tipis gitu teman Pro 2. Karena ya itu ongkos produksi memorinya, jadi mereka harus ngejual agak lebih mahal atau at least sama supaya tetap nutupin ongkosnya itu. Aku baca di mana tadi ya, ada Pixel 10A, Pixel 10A itu katanya naik gara-gara ya itu juga kayaknya kelangkaan memori ya. Pixel 10A ini juga bukan salah satu flagship sebenarnya, ini kayak mid range-nya Google HP-nya kalau nggak salah, atau malah entry-nya gitu kalau nggak salah, bukan yang flagship-nya. Jadi rata-rata kalau mau beli memang flagship turun tapi harganya tetap mahal. Ya masih di kisaran misalnya yang dulu jualannya 15, sekarang masih di mungkin harga 10 gitu kan, 8 gitu. Atau mungkin harganya dulu 20-an, sekarang mungkin di 18, 17 gitu. Jadi masih tetap mahal

Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.

Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.

Top Pro 2 masih di Jaga Malam. Baru sampai di semenit kamu masih sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2 ya. Ini kamu ngupdate berita tentang Ed Sheeran gak sih kemarin setelah dia mengeluarkan Macklemore dari konsernya ya, karena ada afiliasi soal Macklemore yang bawa spanduk tulisannya Free Palestine gitu kan, dia gak suka dan ya katanya demi kelangsungan konsernya ya, promotornya gak setuju Macklemore melakukan itu, jadi dia dikeluarin. Nah, kemarin Macklemore juga keluar didukung sama beberapa artis lainnya kayak Lucas Graham dan juga Phineas, itu ikut keluar juga dan tidak mau ikutan bareng sama Ed Sheeran di turnya. Nah, sempat tur tanpa pembuka, tanpa tamu spesial juga, dan baru-baru ini Ed Sheeran dapat teman lagi. Jadi ada musisi yang mendukung dia untuk konser gitu, membantulah untuk konser sebagai bintang tamu spesial. Dia adalah mantan vokalis The Fray, Isaac Slade, yang membuka beberapa lagu hits dari The Fray kayak How to Save a Life sama You Found Me untuk Ed Sheeran gitu. Dia pernah tampil sama Ed Sheeran sebelumnya di Toronto tahun 2002. Dan sebelum polemik Macklemore mencuat gitu di bulan Agustus kemarin, sekarang dia support lagi buat Macklemore. Buat Ed Sheeran. Kalau menurut Slade tahun 2002 ya, dia tuh ngasih pandangannya dia. Dia bilang soal apa yang terjadi di Gaza itu salah. Cuman kalau kita mau ngelewatinnya, kita perlu melangkah ke ruang tengah, katanya, ke titik temu. Gimana pendapat kau tentang itu? Gitu kalau menurut si Isaac Slade. Jadi ini juga dapat backlash sebenarnya ya, Ed Sheeran, setelah dia ngeluarin beberapa musisi gara-gara menyuarakan Free Palestine. Dia juga banyak kena flag dari orang-orang, dia bikin video klarifikasi juga, katanya itu dari promotor yang mau, bukan dia. Maksudnya dia adalah netral katanya. Dan dijadiin bahan mock di negaranya sendiri gitu. Dia kan dari Irlandia ya, dari Irish dia itu kan. Jadi di UK, kayaknya di televisi UK gitu ada yang bikin sketch soal ya penyanyi yang mirip Ed Sheeran lah gayanya gitu kan. Pokoknya dia diminta pandangan politisnya gitu, dia tuh bilang netral gitu, nggak ada memilih, tapi hari jadi buat lucu-lucuan gitu. Langsung ya kalau di sana ya ada artisnya kayak gitu, langsung dibikinin, disatirin, bikin komedi gitu-gitu kan, dan ini ditayangkan di televisi gitu. Kalau di sini ya, ada juga kayaknya special show mungkin bentuknya.

0: gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, "Linknya mana, Kak?" Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya. Lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 dari Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2. Wah, kemarin ada yang nonton The Weeknd gak di Jakarta? Itu kemarin ada satu momen yang aku nyangka tuh pertama editan ya, yang bikin lumayan bangga lah. Buat aku ngikutin beberapa tahun perjalanan band itu. Ya bukan band sih, duo ya. Dan The Weeknd juga. Jadi kamu tau Phil Coplo gak sih? Ini duo, duo apa trio ya? Pokoknya mereka itu satu grup gitu, bikin remix lagu-lagu populer dimasukin elemen koplo yang khas Indonesia banget. Tapi menurut aku ya, jadi kita bisa berdangdut koplo dengan semua lagu. Salah satunya lagu Blinding Lights dari The Weeknd. Dan kemarin itu dipakai filenya mereka, itu dipakai sama Abel, sama The Weeknd untuk konser di Jakarta. Dan itu diposting pertama sama akun si Phil Coplo. Aku pikir kayak ini mereka memang udah pernah bikin, cuman ini kayaknya di repost lagi atau di edit gitu. Tapi ternyata enggak, itu live. Dan aku enggak tahu gimana ceritanya bisa dipakai sama The Weeknd untuk di konsernya kemarin di Jakarta. Mungkin karena dia merasa ini mungkin ya. Kan konser di Indonesia. Ada lagunya, file lagunya yang udah di remix sama DJ-DJ Indonesia, sama Phil Coplo, itu yang ada elemen-elemen Indonesia banget. Tuh, jadi lagunya kayak gini buat yang belum pernah denger ya, teman produk ini aku puterin sekilas dikit nih. Jadi itu beneran. Jadi berada adegan koplonya, dan itu memang editannya Phil Coplo, aku udah lihat beberapa tahun yang lalu, dan ternyata beneran dipakai sama The Weeknd waktu konser di Jakarta. Itu. Jadi agak amazed aja gitu ya aku sampai enggak nyangkanya gitu, sama kayak mereka kayak Phil Coplo yang posting dan happy banget katanya dipakai sama The Weeknd untuk lagunya mereka gitu. Waduh, jadi ternyata itu bukti kalau lagu-lagu Indonesia tradisional kayak dangdut, walaupun kita mungkin yang muda-muda nih ya, generasi sekarang tuh agak gimana gitu, tapi sekarang udah mulai terpengaruh dari Phil Coplo. Terus sekarang juga ada Hipdut ya, itu juga udah mulai bergeser sih kayaknya dangdutnya. Tapi nggak tahu nih kalau yang pendengar dangdut sejati masih beranggapan apa. Mungkin bisa ditanya kayaknya sekarang ya, kamu dengerin dangdut nggak? Iya, kalau dengerin teman kamu dengerin dangdut, ditanya kamu dengerin dangdut Roma Irama atau dengerin dangdutnya Nayila gitu.

Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti, antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang, muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya, kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede, guys. Kadang, pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya, guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat! 105,5 FM.

Kamu pernah nggak sih nyobain makanan khas dari daerah lain di Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.

Teman Pro 2 sudah mau jam 11. Terima kasih stay tune bareng sama aku di sini di Jaga Malam hari ini. Semoga sehat-sehat terus sama Pro 2 dan siap menghadapi hari Senin besok. Ya, jangan lupa untuk banyak istirahat, hindarin stres, banyak minum air putih sama Pro 2. Ya, dan ya mudah-mudahan udara semakin membaik setiap harinya. Kita masih dapat asap kiriman-kiriman gitu kan. Jadi kadang masih harus keluar pakai masker kalau tiba-tiba batuk, mungkin bisa jadi karena udara di luar kurang bagus. Itulah ya pokoknya sama Pro 2. Aku pamit. I'm signing off. And this is Loose from Nikki. See you next time, man. Bye-bye.

Pernahkah kamu terbangun lalu bertanya-tanya, mengapa kita bisa bermimpi? Hingga saat ini, mimpi masih menjadi salah satu misteri yang menarik untuk dipelajari. Para ilmuwan percaya bahwa mimpi terjadi pada saat otak tetap aktif ketika kita tidur, terutama pada fase yang disebut REM atau Rapid Eye Movement. Pada fase ini, otak mengubah berbagai informasi, pengalaman, emosi, hingga ingatan yang kita alami sepanjang hari. Itulah sebabnya mimpi seringkali menghadirkan potongan-potongan peristiwa yang terasa familiar, meskipun terkadang tersusun dalam cara yang tidak masuk akal. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa mimpi membantu otak menyimpan memori, memproses emosi, dan bahkan meningkatkan kemampuan belajar. Meski belum semua rahasianya terungkap, satu hal yang pasti, mimpi menunjukkan bahwa saat tubuh beristirahat, otak kita tetap bekerja dengan caranya sendiri. Jadi, jika semalam kamu bermimpi aneh atau tidak biasa, mungkin itu hanyalah cara otak merapikan berbagai cerita yang tersimpan sepanjang hari.

Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya gratis, tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api cuy.
2: Hah? Maksudnya?
1: Iya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
2: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
2: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
2: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh cuy.
2: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
2: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
2: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
3: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.

0: pernah lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 Radio Republik Indonesia, program 2 Batam Udara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Senin tanggal 5 Oktober tahun 2026. Dari Jalan Abu Letama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: datang. Waktunya 3
1: menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat umur sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap beraktivitas dan berbuat sesuatu untuk bekal kita di akhirat nanti. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat iman, Islam dan ihsan, serta salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai kematian. Mengapa? Karena kematian jarang diingat oleh orang, padahal kematian sangat dekat dengan manusia. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Berziarah kuburlah kalian, karena hal itu dapat mengingatkan kalian pada kematian." Hadis riwayat Muslim. Kata kematian yang paling pertama kita ingat mungkin tempat peristirahatan kita yang terakhir, menunggu sampai hari hisab tiba di mana kita ditempatkan di rumah baru kita, sebuah lubang gelap kecil seukuran tubuh manusia yang begitu sunyi tanpa teman dan penolong seorang pun. Sering kita mendengar dalam ceramah agama Islam bagaimana para ustadz mengingatkan setiap muslim untuk selalu mengingat kematian dengan cara sering berzikir, bertaubat, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang agama. Adapun manfaat dari mengingat kematian adalah yang pertama, selalu berbuat kebaikan dan takut untuk berbuat maksiat. Yang kedua, menjadi hamba yang rajin beribadah. Yang ketiga, tidak cinta dunia berlebihan karena harta dan segala sesuatu yang kita cintai di dunia akhirnya akan kita tinggalkan. Dan pada saat kematian tiba, kita hanya menggunakan kain kafan saja. Yang keempat, bila menghadapi cobaan, lebih sabar dan kuat karena tahu siksa di dalam kubur dan siksa pada hari hisab nanti lebih dahsyat. Dan yang terakhir, yaitu selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Sering seseorang bila ingat akan kematian yang dapat menghampiri kapan saja menjadi begitu taat beribadah, bersedekah dan sangat sayang kepada keluarganya. Tetapi orang lebih sering lupa akan akhir hidupnya yang bisa datang kapan saja dengan lebih mencintai dunia secara berlebihan. Tetapi cintanya pada akhirat hanya sedikit saja. Malah seolah-olah lupa bahwa kematian dapat menjemput kapan saja. Za'arah ibnu Abdillah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Manusia itu lebih mencintai kehidupan, padahal kematian itu lebih baik baginya. Manusia juga lebih mencintai harta yang banyak, padahal sedikit harta itu lebih sedikit hisabnya bagi dirinya." Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Dalam ceramah agama Islam yang disampaikan seorang ustadz juga di sebuah masjid di Jakarta Pusat, pada bulan Ramadan lalu, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya semua umat muslim menginginkan mati dalam keadaan husnul khotimah atau akhir yang baik, dan manusia tidak mengetahui mati di hari apa, di mana, atau sedang apa, karena kematian itu adalah hal yang gaib. Sama halnya dengan kiamat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Yang harus diingat dalam kematian adalah kedatangannya mendadak, dan bila sudah datang, waktunya tak bisa ditolak. Tetapi manusia bisa berusaha dalam keadaan seperti apa ia akan mati, usnul khatimah atau su'ul khatimah atau akhir yang buruk. Untuk mencapai husnul khatimah pada saat kematian, manusia bisa melakukan amal solih yang istiqomah. Agar bisa istiqomah adalah dengan memperbanyak zikir, banyak mengingat mati. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: I'm sorry.

0: Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup dan dikenal dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal nama-nama benua yang kita kenal saat ini? Ternyata banyak nama benua memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Misalnya nama Asia diduga berasal dari istilah kuno yang digunakan untuk menyebut wilayah timur. Sementara itu, Eropa dipercaya berasal dari nama seorang tokoh dalam mitologi Yunani bernama Europa. Untuk Afrika, para sejarawan memiliki beberapa teori. Salah satunya menyebut nama tersebut berasal dari kata Latin yang digunakan untuk menyebut wilayah di bagian utara benua itu. Sementara itu, nama Amerika diambil dari nama penjelajah Italia, Amerigo Vespucci, yang membantu memperkenalkan gagasan bahwa wilayah yang ditemukan saat itu merupakan benua baru, bukan bagian dari Asia. Nama-nama yang kita pelajari di peta hari ini ternyata menyimpan jejak sejarah, budaya, dan perjalanan manusia selama berabad-abad. Karena di balik setiap nama selalu ada cerita yang menarik untuk diketahui.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Info Brodo di kanal rri.co.id, final FIFA Asian Cup 2026 akan mempertemukan kembali Indonesia dan Thailand setelah hampir 5 tahun berlalu. Kapten Timnas Thailand, Chatham Pit Songkrasim, melihat Indonesia kini tampil dengan kekuatan berbeda. Kedua tim terakhir bertemu di final Piala AFF 2020 yang berlangsung pada Desember 2021 di Thailand. Brand yang dikenal dengan panggilan Jay itu juga menyoroti perubahan komposisi pemain Indonesia yang makin berkembang. Perkembangan tersebut katanya membuat Indonesia memiliki modal kekuatan fisik dan kemampuan teknik yang semakin baik. Chanatip pun menyambut pertemuan kembali Thailand dan Indonesia setelah cukup lama tidak berhadapan. Indonesia dan Thailand akan berhadapan memperebutkan trofi kebanggaan FIFA Asian Cup 2026 di laga puncak tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta di hari Senin 5 Oktober 2026 di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat.

0: Jin Yong dan Kim Yo Jong membintangi drama terbaru 100 Days of Deception yang tayang pada 10 Oktober 2026. Drama tersebut menghadirkan kisah romansa mata-mata berlatar masa pendudukan Jepang di Korea. Dilansir dari Sompi, Minggu 4 Oktober 2026 drama ini mengambil latar Gyeongsong selama masa pendudukan Jepang. Cerita tersebut mengikuti pencopet yang menjalankan misi rahasia gerakan kemerdekaan. Kim Yo Jong berperan sebagai Lee Gai Gyeong, pencopet terkenal di Gyeongsong. Ia menyamar sebagai calon penerjemah untuk menyusup ke kantor pemerintah umum Jepang. Lee Gai Gyeong menerima misi menyusup selama 100 hari sebagai bagian dari gerakan kemerdekaan. Penyamaran tersebut membawa dia masuk ke lingkungan pemerintahan kolonial Jepang. Dilansir dari Sompi, Park Jin Young tertarik bergabung karena naskah, sutradara, penulis, dan tim produksi drama tersebut. Kim Yo Jong juga menyebut cerita drama memberikan kesan mendalam setelah membaca naskahnya. Drama 100 Days of Deception akan dijadwalkan tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 21 atau 23 waktu Indonesia Barat. Kehadiran Park Jin Young dan Kim Yo Jong menjadi salah satu daya tarik menjelang penayangan perdananya.
1: Sekian berbeda, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

pernah beli makanan atau kerajinan online terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.

0: Sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Yes, pagi ini ya. Cuacanya agak berawan ya.
1: Berawan, tapi enggak tahu nih ya, kabut apa memang berawan.
0: Kabut nih? Fix. Karena kabut. Kemarin aku berjalan-jalan. Ini mana sih ini aku, headset aku?
1: Ini loh.
0: Bener enggak?
1: Iya.
0: Oh iya ya. Jadi aku berjalan-jalan ke Tiban semalam. Hah. Wih, asap weh.
1: Asap banget ya?
0: Iya, udah kecium tuh aroma asapnya.
1: Iya sih. Tapi
0: ini juga enggak kelihatan Pollux Habibie kan?
1: Betul. Kapan ya aku terakhir masuk sore? Oh, Kamis. Beneran kabut banget dari sini kelihatan matahari sampai enggak kelihatan loh.
0: Ya kan, ini kayaknya salah deh headset aku. Nah, ini dia. Oh, iya, karena salah. Headset dari situ.
1: Iya, iya. Oh, iya juga.
0: Ya, yeah, ini baru kedengeran suaramu. Tadi enggak kedengeran.
1: Itu dia, lama kali kita enggak tandem ya.
0: Iya. Kan kau pun, kita kau masuk apa siang?
1: Aku kalau Senin siang. Ya kan? Selasa aku biasanya pagi kan sama kau kan?
0: Iya, nah. Tapi diambil sama Zaldi jadwalmu.
1: Emang kurang ajar.
0: Iya. By the way, kita nemenin kan sampai jam 9 ya.
1: Yes, ya. Kita nanti bakal nemenin kamu, bakal kasih juga info-info cuaca ya.
0: Yes, kalau pagi hari ini sih kalau pandangan mata aja udah kelihatan asap sih.
1: Iya, itu dia. Dan nanti kita juga bakal update kondisi lalu lintas ya buat yang di jalan.
0: Nanti
1: juga.
0: Aku juga ada updatean baru untuk lalu lintas karena aku sudah melewatinya sendiri.
1: Ah,
0: depan UIBS itu.
1: Oke. Okay. Itu nanti langsung pantauan dari Egi ya. Ya. Nah, itu dia. Nah, nanti kita bakal MCU guys.
0: Iya lagi, kita mau saving di energi.
1: Nah,
0: karena
1: jadi
0: kita udah puasa 10
1: kita
0: jam.
1: Kita udah perutnya dari tadi bunyi semua berdua.
0: Semoga gak kedengeran ya.
1: Iya,
0: geruk-geruknya gitu ya. Nah. Nanti kalian bisa lapor Min ya.
1: Yes, seperti biasa lapor Min di Instagram kita di @prodabatam.

0: Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Yes, masih di Spada.
1: Selamat pagi. Wow, aku lihat keluar itu macet loh, Dava.
0: Oh iya, di mana?
1: Di depan kita kan sekolah
0: sih. Oh iya, iya, iya. Jadi, biasalah ya.
1: Banyak anak-anak sekolah yang diantar pagi hari ini. Aku lihat anak-anak yang pakai baju seragam itu jadi ingat waktu masa sekolah.
0: Iya sih.
1: Pake seru banget.
0: Kalau dulu pasti kalau berangkat sekolah ini langsung dikasih sangu di kantong gitu.
1: Enggak lah.
0: Enggak,
1: aku minta dulu baru dikasih. Karena kadang belum habis yang kemarin gitu kan. Kok dikasih bulanan atau harian?
0: Aku kalau SD dulu harian, SMP sama SMA bulanan.
1: Bulanan. Aku enggak pernah bulanan sih, karena pasti belum bulannya habis, duitnya udah habis. Jadi aku dikasihnya harian gitu. Udah habis belum yang kemarin? Udah, nanti dikasih lagi.
0: Nah, kalau aku selalu itu sih, pas berangkat sekolah dulu SD ya. Dimasukin uang sanggul.
1: Ya, kalau SD mesti masukin ke kantong langsung ya. Berapa uang jajanmu waktu SD?
0: SD goceng kayaknya.
1: Ih, banyak kali orang banyak kaya. Ya?
0: Amin ya Allah.
1: Aku 2000 loh cuman. Oh. Kita beda zaman ya.
0: Iyalah.
1: Kau SD tahun 2000-an ya?
0: 2000 ya, 2005.
1: Aku udah SMP itu.
0: Iyalah, lain lah.
1: Aku SD itu tahun-tahun 98. Jadi duit jajannya masih 2000 gitu.
0: Dia SD aku baru lahir.
1: Ya Allah, iya lagi. Kau tahu ini apa? Jajan nasi goreng satu piring kecil itu lah. Kau tahu enggak piring kecilnya yang mana? Yang warna-warni untuk tatakan mangkok bakso.
0: Oh.
1: Nah, itu satu itu tuh paling 500 perak dulu.
0: Uma. Itu. Tapi iya sih, aku dulu SD kayak masih dapat kayak aku dulu jajannya bakso ya.
1: Bakso.
0: Kayak cuman gorengan, bakso, gorengan itu cuma 2000, 3000
1: ya
0: gitu.
1: Ya kan, murah-murah pokoknya.
0: Murah-murah, ada lagi yang dulu nasi ayam crispy dikasih mika-mika itu.
1: Oh, pakai mika itu ya, ayamnya pun banyak tepungnya kan.
0: Iya.
1: Berapa ribu itu?
0: 3000
1: ya,
0: gitu kan.
1: Iya, masih itu zaman SMP aku tuh makannya kayak gitu.
0: SMP jajanmu berapa?
1: SMP jajanku udah 10.000.
0: Oh, SMP aku juga 10.000.
1: Karena aku kan perginya naik apa angkutan umum juga.
0: Oh, aku SMP 10.000. Aku dapat makan siang.
1: Kau tahu nggak dulu taksi di Batam itu bisa ketengan.
0: Oh iya.
1: Jadi dibayar satu siswa itu paling 2.000 kalau dekat 1.000. Aku sempat merasakan itu loh.
0: Iya sih, di sini soalnya nggak ada angkot ya.
1: Nggak ada angkot, ada sih, tapi di area aku kan SMP 3 ya. Itu tuh kan nggak ada tuh jono-jono.
0: Ya, kalau aku dulu ada, pernah aku naik angkot gitu kan. Ya enak lah ya. Cuman kalau pas pulang itu gabung sama mama-mama guru pabrik gitu kan.
1: Iya. Rame banget ya jadi.
0: Iya, jadi rame kayak geser-geser bisa itu, masih bisa itu,
1: ya
0: bisa
1: Allah.
0: Itu.
1: Katanya. Jadi waktu dulu tuh memang sensasi naik taksi itu kan taksinya kadang mobil pribadi, mobil-mobil sedan gitu kan. Kita udah bisa naik taksi dengan bayar 2.000 loh, ya, bayangin.
0: Enggak takut diculik kau ya?
1: Enggak, tapi karena memang itu anak sekolah pada naik itu. Jadi ditanya mau kemana, tiban ini gitu. Jadi ya, barengan, ya, seru satu
0: seru
1: mobil.
0: Ya.
1: Kadang satu mobil sedan itu kita bisa berlima, berenam loh.
0: Oh ya wajar sih karena badannya sih kecil-kecil ya. Coba kayak sekarang berlima.
1: Sekarang berempat aja kita kayaknya satu mobil sedan.
0: Udah tak muat deh itu.
1: Tapi seru banget sih vibe di pagi hari ini ya kalau ngelihat.
0: Apalagi ini kan hari Senin ya, biasanya kan kayak udah drama tuh di rumah tuh.
1: Iya pasti.
0: Bangun,
1: udah,
0: ntar dulu.
1: Nasinya hilang, topinya hilang, sebel.
0: 5 menit lagi.
1: Sebel, aku juga tadi ngelihat anak-anak ke sekolah itu kan kayak baru diantar, baru duduk di mobil. Aku ngeliat ini jam berapa sih, oh iya masih
0: ngantuk-ngantuk gitu ya.
1: Iya, belum jam 7, karena anak sekarang tuh masuknya jam 7 lewat ya.
0: Iya,
1: 7.15
0: gitu ya.
1: Tapi kalau
0: di tempatku jam 7 udah masuk sih.
1: Iya, kalau di sini tuh kayaknya jam 7 lewat deh masuknya.
0: Iya, ya begitulah ya.
1: Tapi beda sekolah beda aturan juga ya. Padahal kita cek ini dulu deh perkiraan cuaca.
0: Nah, perkiraan cuaca hari ini ya. Yes. Hari Senin 5 Oktober 2026. Nih terpantau udara kabur.
1: Udara kabur bener. Ya, kalau dari sini kita udah kelihatan tuh kabur ya.
0: Iya. Kerasa panas gak sih?
1: Panas weh.
0: Panas ya?
1: Semalam tuh panas banget.
0: Padahal udah AC udah dingin.
1: Bener.
0: Tetap panas.
1: Sumpah aku tuh kemarin kan di rumah mamaku kan, makanya kami jalan-jalan ke Tiban tuh buat cari angin.
0: Oh, tapi gak ada anginnya.
1: Gak ada anginnya. Panas.
0: Panas sih. Hmm. Tapi ini juga kualitas udara juga terpantau di sini sedang ya.
1: Jadi kayak mana tuh sedang?
0: Jadi kalau sedang itu ya sedang-sedang saja ya.
1: Ya berarti ya tetaplah kalau
0: tetaplah kalau keluar pakai masker ya. Mm-mm. Nah, pakai masker.
1: Tapi kemarin tuh yang lebih tidak sehat ya, ya udaranya.
0: Sempat merah berapa hari enggak sih?
1: Oh, iya, lama juga tuh sempat unhealthy kita.
0: Ya, jadi ya tetap aja pakai masker walaupun yes. Cuacanya udah mulai sedang, mau mm-hmm. mulai ijo kan kita enggak tahu polusi ya.
1: Ya kalau di Jepang sih ijo ya kemarin Tika posting.
0: Iya. Tapi ini bisa kelihatan loh kita wilayah Indonesia mana yang ijo.
1: Mana enggak ada kayaknya kuning semua.
0: Ini ada nih kayak Aceh. Sumut,
1: di ujung-ujung
0: ya.
1: Situ ya.
0: Jawa pun juga enggak ijo ya. Ya tolong.
1: Iya ya. Iya loh. Di mana yang ijo itu?
0: Ini kayak Nusa Tenggara masih ijo.
1: Masih ijo, tapi mostly oranye dan juga kuning, guys.
0: Iya, oranye, merah ya. Nah, ini kita sebenarnya enggak tahu ya jerbu ini dari mana.
1: Jerbu.
0: Karena tetangga-tetangga banyak... kita nih kayak Riau ya, Riau. Jambi. Nih kayak gini.
1: Merah semua.
0: Merah semua.
1: Ya? Oh, ada titik api loh itu apa?
0: Iya, itu dia.
1: Itu beneran titik api.
0: Ya kalau sesuai ini katanya titik api.
1: Wow, sih. Ngeri banget sih.
0: Ya, bro aja semoga cepat kembali normal lah ya.
1: Yeah, semoga cepat berakhir nih cuaca panas
0: nah,
1: kita.
0: Kita juga bisa menghirup udara fresh
1: yang
0: lagi.
1: Yang segar, aku rindu kan? Udara segar nah. itu.
0: Ya walaupun hujan lah, minimal basahi dikit lah ya.
1: Iya, semoga kalau hujan ini kan dia apa namanya cepat dia menghempas debu-debu itu ya kan.
0: Itu dia, jadi ya mudah-mudahan.
1: Ada laporan nih dari Manda. Manda lagi OTW katanya flyover padat menuju Simpang Jam masih lumayan lancar nih kak.
0: Oke. Okay. Ya, nanti kita bakal update juga ya kondisi lalu lintas.
1: Iya, yeah, sebentar lagi kita bakal update. Kalian juga bisa lapor nih guys. Mention di mana?
0: Di Instagramnya di @pro2batang.

0: Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti, antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang, muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya, kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede, guys. Kadang, pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya, guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat!
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.